0: to GMHR on The Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
1: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, selamat pagi. Apa kabarnya, Rockstars? Thank God it's Friday. Senang sekali Echo Santoso kembali hadir menemani lo sampai jam 9 nanti di GMHR. Kita tutup bulan Juli ini ya di tanggal 31 dengan suasana yang lebih ceria lagi, Rockstars. Karena bulan Agustus, harapannya sih semoga lebih baik dari bulan ini ya. Sambil menemani lo berkegiatan pagi, Rockstar, satu lagu dari Rita Ora, judul lagunya adalah Let You Love Me, siap gue putarkan sambil menemani lo yang mungkin lagi siap-siap, atau di jalan, atau baru aja beres olahraga. Yang 3 menit hadir adalah satu lagu dari Gamal Audrey Cantika dengan Baru. Lagunya akan hadir setelah satu lagu pembuka pagi hari ini di GMHR. Ini dia Gym Class Heroes dan juga Adam Levine dengan Stereo Hearts bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
0: Your morning companion.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama gue Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari Gamal Audrey Cantika, judulnya Baru. Dan kebetulan gue juga baru tahu nih Rockstars, ada loh orang yang udah gak ngebet cari pasangan. Namanya adalah bukan jomblo lagi ya. Sekarang itu istilahnya macem-macem sih. Ini gue baru tahu lagi nih, ada namanya solo maxing Rockstars. Jadi solo maxing ini adalah istilah untuk menggambarkan pilihan hidup yang fokus ke diri sendiri instead of we are looking for a partner atau pasangan gitu. Jadi survei ini menemukan bahwa menjadi single jauh lebih tenang dibandingkan berada dalam sebuah hubungan gitu Rockstars. Apakah iya? Dan orang-orang ini bilang fokusnya bukan lagi gimana caranya punya pasangan ya, tapi gimana caranya hidup gue tetap seru, bermakna walaupun sendiri Rockstars. Dan untuk menanggapi hal ini, ternyata banyak yang relate nih, karena merasa dating atau pacaran gitu ya zaman sekarang itu terasa makin mahal. Dating apps makin melelahkan dan gak jelas. Hubungan kadang menguras energi. Kebanyakan berita isinya perselingkuhan. Gak ada waktu, udah lelah cari cuan. Kalau udah beres kerjaannya cari cuannya, ya mendingan tidur gak sih? Itu namanya solo maxing. Tapi kalau misalnya terlalu over proud sama diri sendiri, terlalu mengglorify pencapaian diri sendiri, terlalu self-centered, itu mah namanya bukan solo maxing, NPD gak sih?

0: morning convenient. GM High.
1: Give your day a fantastic head start with GM High. With GM High. GM High will continue right after this.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Jet setter. Go getter.

Masih ditemenin Echo Santoso di Game HR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat lo yang baru aja bergabung, kita bisa didengarkan secara streaming juga ya di www.therockinlife.com. Karena gue senang sekali nih kalau misalnya ada Loni Rockstars yang sedang mendengarkan di kota-kota lain selain Jakarta. Misalnya Bandung, Surabaya, Malang. Biasa ada yang suka absen nih dari Malang. Dan dari Brunei juga suka ada yang WhatsApp nih biasanya ya. Jadi kalau mau WhatsApp boleh kasih tahu kamu lagi dengerin dari mana ya. Tapi sepertinya gue juga baru mengetahui satu fakta nih Rockstars. Ternyata kalau stres itu bisa diluapkan dengan berbagai macam hal gitu. Misalnya ngobrol dengan pasangan atau bermain dengan binatang peliharaan. Sesimpel pelukan sama pasangan atau sama teman ataupun keluarga itu juga bisa Rockstars. Dan yang gue baru tahu ternyata ada riset terbaru yang bilang kalau ternyata ciuman itu bisa mentransfer tingkat stres juga nih katanya ya. Ini gue juga baru tahu lagi. Jadi ada riset yang bilang kalau ciuman apalagi dengan pasangan gitu ya, bisa bikin stres itu menular juga. Jadi tiap ciuman yang dilakukan kayak ngirim transfer file gitu Rockstars. Tapi pernah gak sih lo deket sama orang gitu ya, abis misalnya ngobrol sama teman kantor lo, sama bos lo gitu ya, malah ikut kebawa moodnya orang tersebut. Ya kalau menurut gue yang namanya emosi itu sedikit banyak masih bisa nular Rockstars. Since happiness is contagious gitu ya, kenapa gak kita tularkan energi-energi yang positif aja? Setuju gak?

This is Rockin Life, Jakarta your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli Rockstars tanggal 31. Artinya daerah ganjil genap cuma bisa dilewati sama plat dengan nomor ganjil ya. Jadi kalau plat mobil lo genap, lo mesti cari alternatif tuh untuk bisa sampai di kantor. Lebih jauh bisa jadi, karena harus agak sedikit muter gitu ya. Tapi kalau udah begini, gue tuh sempat kepikiran juga Rockstars, apa kita ganti mobil listrik aja ya, supaya bebas ganjil genap. Mumpung lagi ada gelaran Gias juga kan. Tapi gue penasaran, temen gue tuh ada yang akhirnya menjual mobilnya dia. Dia tadinya tuh ada 2 mobil Rockstars ya. Kemudian 2 mobil ini bensin, tadinya nomornya ganjil dan genap gitu ya. Tapi akhirnya dia jual dua-duanya, dia ganti mobil listrik. Jadi mobilnya dia sekarang cuma satu, tok mobil listrik aja. Nah akhirnya gue kepikiran juga, apa udah saatnya nih kita beralih ke mobil listrik? Atau sudah puas dengan mobil bensin yang dipakai sekarang? Atau barangkali buat yang sudah pakai mobil listrik, boleh cerita juga kali, seneng gak sih pakai mobil listrik Rockstars? Pokoknya hari ini gue pengen nanya pendapat lo nih, apakah lo sudah ada yang menggunakan mobil listrik atau belum? Kalau udah, rekomendasinya apa? Atau buat yang belum, ganti nih, lo kepikiran gak sih buat ganti ke mobil listrik Rockstars? WhatsApp ya 0815 1987 676. Sekali lagi 0815 1987 676.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya,

This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama gue Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan pagi ini kita masih punya topik rockstars ya. Pernah gak sih kepikiran buat ganti mobil listrik atau sekarang udah pakai mobil listrik dan puas? Boleh share dong cerita lo rockstars pagi hari ini ya di 0815 1987 6876. Karena hari ini kita pengen tahu nih, seberapa tertariknya lo untuk beralih ke mobil listrik dan apa sih alasannya? Sekali lagi WhatsApp ke 0815 1987 6876. Cerita deh, apakah lo tertarik atau enggak buat beralih ke mobil listrik? Gue tunggu jawabannya.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Masuk ke jam 8 nih Rockstars ya. Dan kita masih ngobrolin, apakah lo termasuk orang yang tertarik untuk ganti ke mobil listrik? Kalau iya, kasih tahu ya di WhatsApp 0815-1987-6876. Sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk, sekarang gue akan putarkan satu lagu dari Doechii dengan What It Is. Lagunya enak sekali nih Rockstars, apalagi didengerin di dalam mobil listrik lo ya. Jujur, gue tertarik banget nih ganti mobil listrik karena satu Rockstars, pajaknya. Dan sekitar 3 menit dari sekarang ada satu lagu yang enak sekali dari negeri sendiri. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang lagunya nanti akan gue putarkan setelah satu lagu throwback dari Miss Demi Lovato. This is Give Your Heart a Break barengan Echo Santoso di GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 di GMHR. Kita masih ngobrolin cerita pagi ini, rockstars ya. Apa kalau tertarik untuk beralih ke mobil listrik? Kalau misalnya iya, jawaban lo apa nih? Gue tunggu di WhatsApp 0815 1987 6876. Selamat pagi, ada Lucky. Jujur kak, sejak kantor gue pindah ke area Gatsu, gue mikir buat ganti ke mobil listrik sih. Soalnya itu kan kayak tiap hari mesti nembus ganjil genap ya. Ya ada jalan tikus sih di belakangnya, tapi mesti muter dan biasanya macet. Cuma masih mahal ya mobil listrik itu, jadi sabar-sabar dulu deh. Tapi sebetulnya ada yang udah terjangkau loh Lucky. Gue tuh tertarik banget sama brand mobil listrik yang depannya B. Itu kan ada mobil yang harganya under 200 juta ya. Dan menurut gue itu udah lebih dari cukup sih untuk lo bepergian, apalagi di Jakarta gitu ya. Terlepas dari harga bahan bakar minyak yang makin lama juga makin gak ngotak harganya, kayaknya it's time deh buat kita ganti ke mobil listrik. Gak tahu ini gue masih masih berpikir lagi rockstars. Ada selamat pagi untuk Anggi. Hai Anggi. Halo kak, aku kayaknya udah yang mobil bensin ini aja, gak ganti-ganti lagi. Soalnya di Jakarta mah mau bensin atau listrik sama aja, kena macet sama banjir juga di mana-mana. Tapi ya itu tuh concern gue tunggu ya. Kalau kita nanti kebanjiran, itu mobil listriknya aman apa enggak? Jangan sampai kalau tiba-tiba amit-amit ya, kita kena banjir karena itu listrik, ada korslet, kitanya kesetrum. Kan males ya coy. Selamat pagi juga untuk Reza. Halo Reza, kalau gue mau ganti mobil sih yang paling utama gue lihat budgetnya dulu. Pengen sih mobil listrik, tapi so far duit gue belum cukup buat mobil listrik yang gue mau. Jadi ya masih sabar dikit lah, nunggu ngumpul. Kalau menurut gue ya, ini kan pameran mobil yang di BSD tuh, itu kan udah mulai nih rockstars. Itu tuh bisa jadi pilihan loh sebetulnya untuk kita cuci mata lah ya. Arpannya sih punya rezeki buat ganti mobil. Tapi kalau misalnya justru ini adalah mobil pertama lo, lo pikirin deh tuh baik-baik ya. Lo mau mobil bensin atau listrik, plus minusnya lo catet. Yang lain masih gue tunggu ceritanya pagi ini di 0815 1987 6876. Apakah lo tertarik rockstars untuk ganti ke mobil listrik?

This is Drunken Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan kita masih ngomongin apakah lo tertarik buat ganti ke mobil listriknya Rockstars ya. Karena banyak yang bilang kalau pakai mobil listrik itu bisa lumayan menghemat pengeluaran. Makanya mungkin itu yang jadi daya tarik buat orang punya mobil listrik. Dari Bloomberg New Energy Finance juga bilang nih kalau penjualan kendaraan listrik di kalangan anak muda gitu ya kayak kita ini terus meningkat. Faktor utamanya katanya karena bisa mengurangi polusi dan biaya operasional jangka panjangnya itu lebih murah. Tapi apakah iya? Ini kita bacain lagi ya yang udah masuk di 0815-1987-676. Selamat pagi Ruli. Kalau ditanya tertarik ganti mobil listrik atau enggak, tertarik banget kak. Pajak sama isi listriknya murah banget, apalagi kalau dibandingkan sama mobil bensin gua sekarang. Pengennya sih BMW i5 Touring. Ya mimpi dulu boleh dong, sambil nabung-nabung nyolek bokap juga. Aduh Ruli, enak banget kalau bokap lo masih mau ngasih duit mah ya. Atau paling enggak kita pakai mobil bokap kita Rockstars, ya gak sih? Halo Salma. Kalau aku pribadi kayaknya belum terlalu pengen pindah ke mobil listrik sih, soalnya masih concern sama harga jualnya. Walaupun beli mobil sebenarnya emang buat dipakai ya, bukan buat dijual, tapi tetap aja. Masa baru pakai 1-2 tahun udah turun hampir 50% harga jualnya. Nah ini harus lo pikirin juga gitu Rockstars ya. Aduh maaf ya ingus gue nih. Kedengeran lagi barusan. Maaf gue masih pilek nih, udah mau 2 minggu tapi it's getting better kok alhamdulillah ya. Selamat pagi, siapa ini namanya? Rahman, pagi man, gue tim yang gak akan pindah ke listrik kayaknya. Soalnya akan susah tuh kalau harus servis di dealer. Soalnya gue lebih suka sama mobil yang ada banyak opsi merek under dealnya. Jadi kalau kenapa-napa di jalan, at least bisa ke bengkel terdekat yang gak resmi. Plus, gue tipe yang suka nyetir keluar kota. Takutnya tempat chargernya belum merata di daerah. Tapi memang sih ya, concern gue juga itu tuh kalau misalnya kita nyetir keluar kota, apalagi jauh gitu Rockstars, kalau gak ada charging port. Wih. Tapi harusnya mah sekarang di setiap rest area udah ada ya. Udah mulai rata sih harusnya. Kalau ditanya mana yang lebih nguntungin, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari segi harga, mobil listrik pun udah ada yang kisaran 100 jutaan gitu Rockstars ya, walaupun mepet ke 200. Jadi pilihannya kembali ke lo, apakah lo sudah siap buat pindah ke mobil listrik atau masih nyaman sama yang ada di garasi rumah.

This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso ya, sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, gue pengen bilang satu sama lo, jangan spoiler apapun di sosial media lo ya. Kasian buat teman-teman yang mungkin belum nonton gitu, Rockstars kan, apalagi baru bisa nonton di weekend, karena Senin sampai Jumat itu kan udah gedebak-gedebuk sama pekerjaan, rutinitas, nggak sempet ke bioskop. Tapi kalau fans dari MCU sih kayaknya bakal dibela-belain Rockstars ya. Tapi memang the hype was real. Akun bicara box office di aplikasi X gitu ya, confirm hampir sekitar 600 ribu orang Indonesia bela-belain nonton Spider-Man Brand New Day di hari pertama tayang di hari Kamis kemarin. Dan ini jadi film di Indonesia dengan jumlah penonton tertinggi di opening day sepanjang tahun 2026. Wow. Kalau misalnya Tom Holland found Zendaya gitu ya, Indonesia found its opening day obsession. Apakah lo termasuk orang dari 1 dari 600 ribu kemarin, Rockstars? Kalau iya, mau gak nonton?

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Siapa yang gak sabar untuk nonton series atau season terbarunya dari series Reacher yang akan tayang di tanggal 12 Agustus di Prime Video Rockstars. Kalau misalnya iya, aduh, nggak sabar banget Rockstars. Kenapa? Karena di situ kita akan melihat penampilan spesial dari dua artis Indonesia, yaitu Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Mo, yang akan berperan sebagai anak dan ibu. Namanya adalah Lila dan juga Amisha Hot. Tapi konon kabarnya peran dari Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi ini itu tuh kayak antagonis, Rockstars. Jadi kayak makin penasaran ya. Jadi buat lo yang mungkin belum sempat ngikutin seriesnya Reacher di Prime Video, ini adalah waktu yang tepat karena lo masih punya waktu kurang lebih 13 hari lagi sebelum seriesnya kembali tayang di Prime Video. Jadi lo bisa tuh maraton ya season 1, 2, dan 3, karena yang besok tayang di tanggal 12 adalah season keempatnya, Rockstars ya. Jadi ada alasan tuh buat ya gak keluar rumah lah di weekend ini sama pasangan lo, ya gak? We were-

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be rockstar. Sudah hampir jam 9 pagi nih rockstars, berarti harus aku tutup perjumpaan kita hari ini di hari Jumat ya. Buat yang hari ini masih harus berkegiatan sampai malam, tetap semangat rockstars, karena ingat besok udah weekend. Jadi hari ini harus dimaksimalkan ya. Entah maksimalin kerjanya supaya gak kerja di weekend, atau bisa memaksimalkan waktu bersama teman-teman ataupun pasangan supaya weekend lo gak diganggu karena lo pengen istirahat. Dan apapun keputusannya, gue cuma bisa support lo rockstars. But thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye's not the end, because I definitely will see you again. Bye bye, adios.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: What did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built, though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazen.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, I'm back setiap hari Jumat. Ini kalau dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, gue siap menemani lo di Powder Room. Hello, buat lo yang baru bergabung di TikTok Live-nya The Rockin' Life juga. Hari ini kita akan seru-seruan aja. Semua hal yang baik-baik boleh? Boleh lah. Kita akan ngebahas soal astrology update dilanjut. Nanti kita akan ngebahas soal skincare, fashion, makeup tips, and many more. Atau bahkan kalau mau gosip-gosip dikit, bisa sih ya. Yang pasti jangan kemana-mana. Sekali lagi gue, Sarazani, siap menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Working Life You, number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hai. Selamat siang, Rockstars. Hari Jumat, gue kembali menemani lo sampai nanti jam 1 siang di Powder Room bersama dengan banyak Rockstars yang sudah ngumpul di TikTok Live. Hai, selamat siang. Apa kabar para Leo? Karena di sini tiba-tiba kayak ada banyak Leo gini loh, ngumpul, nggak tahu kenapa, mungkin karena ini adalah momen yang pas untuk lo bisa memanfaatkan energi sebaik-baiknya. Gue sih ngerasa energi lo lagi bagus terus ya. Nggak tahu apakah mungkin lo lagi love selfnya lebih kencang, atau juga mungkin lo ngerasa bahwa ini momen yang pas untuk lo bisa fokus sama diri lo sendiri gitu nggak sih? Karena kalau misalnya iya, berarti ini semua tuh akan dengan mudah relate sama percintaannya, karirnya, atau mungkin sesuatu yang kayaknya emang lo gak akan susah deh yang baik-baik gitu loh. Karena ya kalau misalnya pengen balance semua antara cinta, karir, keuangan, memang perlu waras ya in this economy gitu. Syaratnya cuma satu sih, Rockstars. Buat para Leo, kalau misalnya emang lo ada yang gak balance, entah itu percintaan, entah itu karir, entah itu karena gak direstuin, ups, udah, kalau misalnya sayang langsung aja, ya kan? Aku tuh sayang kamu, aku tuh mau jadi pasangan kamu. Jangan gengsi yang diduluin.
2: Hold on tight.

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be... Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Twerking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars. Apa kabar para Virgo? Are you okay? Are you good? Gak tahu mungkin apa karena situasi dan kondisi finansial lagi perlu dikejar kali ya. Jadi semuanya tuh serba bete, bad mood, kesel. Tenang. Kalau misalnya lo memang merasa bahwa situasinya dan kondisinya gak sesuai sama apa yang lo ekspektasikan, gak apa-apa. Ini semua orang tuh lagi ngerasain hal yang sama in this economy ya. Gak ada yang bisa diprediksi gitu ya. Entah itu soal bonus tiba-tiba lama cairnya, kok gajian telat sedikit, atau mungkin sesimpel kayak kenapa sih susah banget deh gue untuk dapetin freelance. Semua orang sama, semua orang lagi berjuang, semua orang lagi fight juga. Sebetulnya kuncinya satu sih buat para Virgo. Kalau emang hal yang kayak gini-gini mengganggu isi kepala lo, coba keluarin dong. Jangan ditahan-tahan, jangan juga resahnya dibawa overthinking, harus dikeluarin. Daripada ditahan-tahan tapi jadi penyakit, lebih mahal lagi.
0: Hold on tight.

0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: And Entertainment Media Sarazani. Hai Rockstars, aku kembali lagi menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Gimana kabarnya hari ini? Karena kalau dilihat dari orang-orang yang gabung di TikTok Live, The Rockin' Live, atau TikTok gue at Sarazani, seru banget. Kita ngebahas banyak hal hari ini dan mungkin ini waktu yang pas juga untuk ngebahas para Sagittarius. Is it true? Kalau lo lagi perlu banyak untuk fokus sama diri lo sendiri dan fleksibel. Gak tahu kenapa sih Sagittarius terlalu serius gitu loh, hidupnya terlalu kayak pokoknya semua itu harus serba terstruktur, semuanya harus serba sesuai dengan rencana. No. Boleh sih, bagus sih, tapi kalau misalnya gak bisa fleksibel di situasi kayak sekarang, kasihan tahu. Apa yang perlu dikasihanin diri lo gitu lo, karena lo jadinya gak chill, lo gak santai. Iya kan? Iya kan? Kalau misalnya emang iya, coba tarik nafas 1, 2, 3. Buang untuk tetap tenang. Semuanya baik-baik aja. Semuanya boleh kok gak sesuai sama ekspektasi. Semuanya boleh kok gak sesuai sama rencana. Tapi ya jangan lama-lama. Kalau misalnya lama-lama, gue tahu isi kepala lo semakin pusing, semakin capek, semakin menyebalkan, dan semakin gerah. Jadi solusinya satu, Rockstars, in this economy chill. Yang gak sesuai, ya udahlah, mau diapain?
2: Hold on tight.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazen.
1: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars. Aku masih di sini menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Emang kalau ngebahas yang menarik di jam ini tuh apa? Yang ngumpulin cewek-cewek lah. Kenapa? Karena tiba-tiba TikTok Live gue banyak cowok nih di sini. Langsung nyari pada jodoh ya. Kita akan ngebahas soal fashion, makeup tips, juga skincare atau lifestyle yang menyenangkan untuk kita bahas di hari ini. Belum lagi kalau misalnya emang lo butuh lagu-lagu enak, terus udah gitu kita butuh ngobrol, bisa langsung aja ke TikToknya The Rocky Life atau @sarazani. Yang jelas, sampai nanti jam 1 siang, gue di Powder Room.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars. Buat lo yang baru bergabung di Powder Room edisi 31 Juli hari ini, gimana? Are you good? Kalau emang kayaknya mood lo butuh dibakar, gue rasa sih momen yang pas adalah untuk coba hot matte pilates sih. Biar kekinian banget ya kan. Zaman sekarang kayaknya olahraga udah jadi hal yang wajib. Selain kalau dulu sih party ya, kalau sekarang kita sehat-sehat aja. Ini ada juga salah satu studi yang ditemukan sih, kenapa hot mat pilates tuh jadi salah satu olahraga yang paling dicari, yang paling disukain, dan yang kayaknya paling rame buat para Gen Z terutama. Karena ternyata salah satu faktornya adalah studio yang bagus, instagramable, dan gak tau kenapa ada kepuasan batin ketika lo hasil dari keringetan si hot mat pilates ini bikin badan atau the body is so good gitu, Rockstars. Jadi emang ini olahraga yang gue rasa bisa jadi pilihan untuk lo kalau pengen ngedate lagi pada KT gitu. Sekarang tuh udah gak zaman dijemputnya atau dianterinnya, surprise-nya ke tempat party, katanya gitu. Tawarin aja, kamu mau aku anterin ke tempat ini gak hot match ya? Emang sekarang transisinya udah macam-macam, Rockstars ya. Jadi kalau kata gue sih, gak ada momen yang menghalangi lo untuk bisa semakin mudah dapat pasangan. Syaratnya satu sih, yang penting kuat aja buat bayarin hot match pilates mahal itu.
2: Hold on tight.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk. Kamu sangat
2: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Twerking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Halo Jakarta, Bali. How are you today? Kalau emang lo merasa hari ini kayaknya banyak banget mood booster berdatangan, gue rasa salah satu yang bikin mood gue juga bagus ngelihat rilisan terbarunya dari Nona Hong. Ini baru aja rilis Rockstar 1 jam yang lalu music videonya. Gue sih udah geleng-geleng ya kalau ngomongin kreatifnya mereka berempat. I love her so much. Gue gak tahu kenapa, apa yang ada di pikiran para produsernya, timnya, kreatifnya, dan juga mereka berempat pasti, karena mereka juga terlibat untuk banyak hal kan. Cuman yang jelas gue sebagai salah satu fansnya Nona dan juga warga Indonesia, bangga banget kalau Indonesia tuh punya girl group yang keren. Pantesan kalau kemarin sempat bikin campaign Om Telo Let Om. Setelah gue cek video klipnya, teasernya, memang ini konsep dan temanya mengusung soal angkot, alias kita disuruh balik lagi untuk bisa pakai transum. Jadi kalau misalnya emang ternyata Nona ini jadi salah satu Gen Z yang apa ya, menyuarakan untuk lo bisa jalan-jalan pakai angkutan umum aja, gue sih akan show ya. Lo bayangkan dengan baju Nike lah itu, I'm ready. Jadi yakin nih masih gengsi naik angkutan umum.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Rockstars, siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Mitawin. Just You and Win Solo Film Meeting Jakarta, tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the World Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga, cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long. But if
3: you love, udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
4: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
5: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
6: Kalau nggak cocok ya iya.
5: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
6: Ya, 2-3 bulan lah.
5: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
7: Nah, iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
8: iya,
7: lagi.
8: Lu makanya habis gagal.
7: Dicek iya. Apa yang salah. Didiskusikan. Kemarin kita kenapa.
5: Ya gue diblok.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat sore, rockstars. Hari ini adalah hari Jumat, macetnya luar biasa. Apalagi tepat juga di hari ini ada demo rockstars. Kalau dari info yang gue dapet sih, katanya di Monas sama di DPR. Jadi hati-hati aja rockstars, daerah Jakarta Pusat kayaknya akan rame banget. Kalau bisa sih mencari sebuah jalan alternatif biar perjalanan lebih enak. Atau mungkin paling enak ya udahlah ya. Enjoy dulu nongkrong di mana gitu kan. Baru pulangnya malam. Dibandingkan sekarang stres di jalan, burnout. Udah burnout kena bos, burnout juga kena jalanan. Ya pasti akan ditemenin barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, cuma di Drive and Jive. Enjoy.

Rocky or Day with the Rocky Life with everyone can be rockstar. Anton Pradana masih di Drive and Jive sampai dengan jam 7 rockstars. Gua tahu karena bingung banget untuk mencari jalan alternatif untuk pulang karena ya ada demo lah, hari Jumat pula macetnya enggak karu-karuan. Bolehlah dipakai waktunya rockstars untuk apa? Untuk nge-gym. Supaya apa? Biar lu lebih awet muda dan juga terhindar dari segala penyakit. Karena nih khususnya buat perempuan. Ini gua baca dari Kumparan Woman ya. Jadi ternyata selain membuat tubuh lebih segar, latihan beban ini juga dapat menurunkan resiko serangan jantung di perempuan. Dan hal ini juga sudah dijelaskan dari studi ya, namanya Resistant Training Aerobic Activity Television Viewing dan juga End Risk of Major Cardiovascular Event in US Woman di tahun 2026. Di dalam studi ini sudah menjelaskan rockstars. Jadi perempuan yang memang rajin atau rutin latihan beban paling enggak 2 jam aja per minggu, dia ini punya resiko serangan jantung 44% lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak melakukannya. Jadi latihan beban selama 2 jam per minggu ini bisa, kalau dihubungkan ya sama rendahnya resiko penyakit kardiovaskular, ini bisa lebih rendah juga 20%. Jadi lu akan lebih sehat, lebih seger, lebih bugar, lebih awet muda dilihatnya gitu loh. Jadi ladies, wanita-wanita cantik di luar sana, cobalah angkat beban ya. Yang diangkat bebannya itu adalah besi, bukan angkat beban tapi beban perasaan. Itu yang ada nambah penyakit.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

Masih di Drive and Jive barengan gua Anton Pradana di hari Jumat ini, Rockstars. Buat yang masih jomblo atau mungkin yang barusan putus dari pasangan, gak jadi nikah nih. Ingat Rockstars, ini sudah mulai masuk ke kuartal keempat di tahun 2026. Enggak sih, masih kuartal ketiga sih, tapi dikit lagi, ya kan? Katanya mau ngasih mantu buat orang tua. Ya elah, kayaknya warga Jakarta ini susah banget untuk mencari jodoh ya. Tapi beda ceritanya sama warga Jombang. Kenapa? Karena Jombang ini ternyata jadi daerah dengan pemohon poligami terbanyak di Jawa Timur. Jadi ya, Rockstars, memang Jombang ini tercatat menjadi daerah yang punya pengajuan izin poligami terbanyak di Jawa Timur. Dan tren ini tercatat sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026. Jadi data Pengadilan Tinggi Agama PTA Surabaya ini menunjukkan Pengadilan Agama Jombang menerima 5 permohonan izin poligami. Jumlahnya ya yang paling tinggi dibandingkan seluruh pengadilan agama di kabupaten atau mungkin kota lainnya di provinsi itu. Dan kalau kata humasnya, humas PTA Surabaya, Sarmin, ini bilang selama 6 bulan pertama 2026 ada 65 permohonan izin poligami yang masuk ke seluruh pengadilan agama di Jawa Timur. Dari jumlah itu, PA Jombang jadi wilayah dengan angka permohonan paling banyak. Tuh, di Jombang aja Rockstars, itu udah nikah sampai 2 kali permohonannya, ya kan? Minta nikah untuk kali kedua. Lu masa tetap kali yang kali kedua, tapi pada yang sama? Ya, itu namanya CLBK. Cinta lama, belum kelar.

Rock Your Day with Rockin Life, everyone can be rockstar. Dari tadi ngaca mulu, ngapain sih? Tahu, cakep habis perawatan. Tapi yang dirawat jangan cuma diri sendiri, jangan cuma mukanya diri sendiri aja. Jangan cuma beli sepatu baru, ya kan? Biar kelihatan keren, cantik. Itu tuh alat transportasinya, kendaraan lo, mobilnya jangan lupa diganti bannya, dirawat juga. Dibandingkan lo kena tilang, rockstars. Nih, jadi sudah resmi Polri ini memberlakukan denda Rp250.000 dan juga ancaman kurungan 1 bulan untuk pengendara dengan ban motor gundul. Dan ini sudah sesuai ya sama pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jangan sampai lo kena razia ya. Karena memang ya keamanan berkendara itu enggak cuman tentang lo mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas, tapi juga tentang ya gimana lo bisa menggunakan kendaraan yang layak juga, rockstars. Ya kan, masa bannya gundul bahaya. Gue cukup setuju kali ini dengan peraturan ini, rockstars. Karena ban yang botak itu sangat berbahaya, apalagi di saat misalnya musim hujan atau mungkin kendaraannya lo pakai untuk keluar kota yang mana misalnya lo ke Bogor, ya kan? Itu yang namanya grip ban itu sangat diperlukan. Perlu mencengkram, ya, mencengkram yang namanya jalanan biar tidak terpleset, orang bilangnya begitu. Sandal aja nih, rockstars, udah anti slip. Ya kali ban lu gundul masih dipakai, ngesot kali ah.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.
1: Rocky Ordea with Rocky Life, and everyone can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana di Drive and Jive. Sudah di jam 6 sore, jam 6 malam. Masih berasa sore mulu nih. Ya gimana gak semangat rockstars. Namanya juga hari Jumat, masih tanggalan muda. Ya kali ntar malam gak party. Party kali rockstars. Jadi rencananya hari ini lo akan party kemana, bersama siapa, dan kira-kira akan berangkatnya kemana dan pulangnya akan berakhir seperti gimana? Pulangnya nih, pertanyaan besar. Conditional aja ya rockstars. Kalau ada yang cocok ya berarti berakhir dengan mungkin tagihan di Traveloka. Kalau nggak ada yang cocok ya udah, paling-paling pulang cari tempat makan yang 24 jam. Tapi sebelum akhirnya seperti itu, boleh gue temenin dulu nih. Buat yang mau request boleh loh, di 0815 1987 6876. Anton Pradana masih menunggu lo rockstars untuk request.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Rockstars, sudah berapa kali, sudah berapa banyak lo gagal dalam sebuah hubungan? Yang namanya gagal tuh wajar, rockstars. Tapi kalau akhirnya lo gagal dan akhirnya lo merasa kayak frustasi dan susah untuk mempercayai orang lain, akhirnya mungkin dalam sebuah hubungan itu membuat lo trauma untuk percaya sama orang. Tapi jangan berarti karena lo kayak misalnya trauma sama orang lain, akhirnya lo memutuskan untuk menikahi diri lo sendiri, rockstars. Jangan, ya. Karena ada juga nih, karena mungkin kayaknya dia ini frustasi banget ya, rockstars. Jadi setelah 17 kali gagal menjalani hubungan, ini ada nih, namanya adalah Mas Anthony Cheval dari Prancis. Dia memilih untuk menggelar atau mengadakan sologami, yaitu sebuah pernikahan simbolis dengan dirinya sendiri, rockstars. Jadi acaranya ini didatengin sama keluarga dan juga teman-teman, lengkap sama cincin, terus juga janji pernikahan. Ya walaupun ini tidak punya kekuatan hukum, tapi sologami ini dipandang sebagai bentuk komitmen untuk menerima, menghargai, dan mencintai diri sendiri. Dan kisah ini, rockstars, atau kejadian ini memang akhirnya membuat sosial media bergejolak. Dan kalau gue lihat fotonya ya, dia ini pakai bajunya kayak Hudson, setengah cowok, setengah cewek. Mas, pertanyaannya, kalau misalnya nih, ya kan, menikah antara laki-laki dan perempuan, ada dua orang nih ya, kan pakai cincinnya tuh bisa enak. Kalau si itu pakai cincinnya, berarti kanan sama kiri sama-sama jari manis, gitu kan ya. Terus pertanyaannya nih, Mas, kalau misalnya menikahi diri sendiri, first date yang bayar siapa, Mas?

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. That is coming from Justin Timberlake, Selfish. Rockstars. By the way, kalau ngomongin yang namanya selfish atau egois nih rockstars, setiap orang pasti punya fase dan mungkin punya timing yang pas untuk menjadi egois me time, gitu kan ya. Sebenarnya egois tuh gak sepenuhnya salah. Lu punya keinginan juga atas diri lu sendiri dan berhak gitu loh untuk membuat diri lu tuh nyaman, aman, happy gitu kan, selama memang gak berlebihan, ya kan. Tapi ada nih yang berlebihan banget. Udah tahu sebuah produk untuk masyarakat banyak, tapi malah dicuri rockstars. Jadi ada Satpam SPPG yang mencuri 1.700 ompreng. Nah, buat info lengkapnya habis ini nih rockstars. Sebelum gue kasih tahu informasi lengkapnya, akan gue spill dulu nih beberapa lagu yang akan jadi playlist tuh selama sisa kita bersama setengah jam ini rockstars nih misalnya.

Sudah ada Tulus dengan teh hijau. Cocok nih buat yang lagi diet ya gak? Atau mungkin lagi perutnya pencernaan enggak lancar, Rockstars. I'm a sucker for you. Dilanjutkan lagi sama Jonas Brother, Sucker. Ini juga siap untuk menemani lo, Rockstars. New Jeans, Cool With You. Ini bisa lo dengarkan kurang lebih 15 menitan lagi. Jadi siap-siap untuk selalu bernyanyi bersama gue, Anton Pradana. Dan buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang mendengarkan juga via streaming, apa kabar nih Rockstars? Dimanapun lo berada, semoga hari Jumat ini bisa menjadi menyenangkan, bisa menjadi sesuai yang lo harapkan, dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang lo sayang. Lanjut lagi ya barengan Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 ini, Rockstars. Enjoy terus.

Life everyone can be rockstar. New jeans cool with you. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Walaupun judulnya cool with you, ada nih perlakuan orang yang gak cool sama sekali. Kenapa gue bilang gak cool sama sekali? Karena dia mencuri 1700 ompreng. Yeah, rockstars. Jadi memang satpam dapur SPPG di Ciputat 07 yang inisialnya TRS ini diduga jadi otak pencurian 1700 ompreng berbahan stainless steel dan sejumlah peralatan dapur. Jadi polisi ini mengungkap hasil penjualan barang curian ini diduga ternyata digunakan untuk beli sabu, rockstars. Jadi kasus ini terungkap ya waktu ada penyelidikan atas laporan yang diterima di tanggal 8 Juli 2026. Awalnya emang nggak ada petunjuk sama sekali, CCTV nggak ada, saksi nggak ada. Cuman waktu polisi lagi ke sana, waktu ke TKP, mereka ini melihat kayak satpam ini nggak respect banget sama polisi yang datang. Akhirnya dites urin lah si satpamnya ini dan terungkap hasilnya positif. Dari situ si satpam ini ngaku perbuatannya. Dan akhirnya si satpam juga bilang ada beberapa orang yang terlibat. Dan polisi menetapkan TRS, DC, dan GZ sebagai tersangka. Terus juga ada inisial HK, ini masih berstatus DPO. Dan pencuriannya memang rockstars dilakukan secara bertahap ya, dari tanggal 16 Juni sampai dengan 7 Juli 2026 waktu dapur SPPG belum beroperasi untuk program makan bergizi gratis. Aduh, gimana ini makanya Bapak? Jangan suka menggunakan obat-obatan terlarang. Perbuatannya juga jadi terlarang nih. Wiko.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock your day with the Rockin Life. Everyone can be rockstar. That is coming from Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Ini adalah lagu terakhir dari gua Rockstars buat hari ini. Tapi sebelum gua mengakhiri siaran hari ini, gua baru saja melihat Instagram, melihat beberapa koleksi mobil di Gias 2026. Seketika gua langsung berdoa, seketika gua langsung berharap sama Tuhan. Semoga Tuhan tahun 2026 ini bisa kebeli Mazda 6e Fastback. Amin. Ini gue mau cerita, Rockstars, dia adalah mobil elektrik gitu ya. Mobil

listrik, dalamnya full sweat warna coklat, gue mau red soul-nya. Aduh, gokil, ini mau bagus banget, mantep. Mobil impian gue, futuristik banget, meskipun kelihatan ngiklan, tapi gue ini impian gue. Barangkali ya kan. Aduh, pengen banget Rockstar, gue kerja apa ya biar bisa cepet punya mobil yang satu ini. Harganya sih gue belum cari tahu, gue baru lihat-lihat dari Instagram, model keren banget nih. Gue mau beli mobil yang satu ini. Amin, gue amin ya serenceng-cengnya. Buat lo semua yang lagi bermimpi punya beli, pengen beli mobil apapun itu, ya kita doain bareng-bareng semoga terwujud di tahun ini. Kerja sekeras-kerasnya, kerja sepinter-pinternya cari peluang. Ya gak sih Rockstars? Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan Drive and Jive dari jam 5 sampai dengan jam 7 ini. Happy weekend Rockstars. Bye-bye.

0: topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
0: Nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

penonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

Rockstar, siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Nitsawin. Just You and Win Solo Film Meeting Jakarta, tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the World Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta. You're listening to

0: Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
1: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rock and Life Jakarta and Bali. With me, One MC and DJ Dimas Akira. Nah, kita berdua di sini bakal nemenin malam lo yang gak pengen cepet pulang dan pengen jedag-jedug, ya, yang pengen seru-seruan pokoknya. Karena kita di sini bakal ngebahas party-party paling panas, music update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Dan kalau misalnya lo sekarang lagi di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here, turn up the volume, and let the beat do the talking. Paranoia is starting in 3, 2, 1, let's go!

This is Paranoia, Party at No Limitation at All, live from the Rocking Lab Jakarta and Bali, with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Nah, di sini gue pengen membahas tentang aktivitas ya kan. Nah, gue pengen nanya nih ke lu ya, di umur 5 tahun tuh lo ngapain sih, Rockstar? Ya kan, paling masih main plastisin, masih main Lego, ya kan. Gue juga waktu 5 tahun, gue lupa gue ngapain mas ya. Nah, kayaknya tuh kita masih kayak suka nonton TV gitu, rebutan permen. Nah, tapi ini ada dua bocah umur 5 dan 7 tahun yang baru aja bikin rekor sebagai duo DJ back-to-back termuda di dunia. Tuh, keren banget. Mereka di sini tuh udah main bareng, punya nama panggung, bahkan bakal nge-DJ di acara sekolah mereka sendiri. Dan yang lucu, lagu favorit mereka tuh bukan lagu anak-anak, tapi malah mereka tuh suka main lagunya Avicii, Calvin Harris, sama Zedd. And jujur, generasi sekarang tuh emang beda ya. Dulu kalau misalnya orang tua tuh dengar suara jedak jeduk di kamar, pasti dikira main panci gitu, atau lagi gebuk-gebuk meja gitu ya kan. Karena dulu gua tuh sering banget dimarahin gitu karena bikin suara ribut. Nah, tapi sekarang bisa aja anaknya tuh lagi latihan transisi DJ, betul. Tapi menurut gue ya, ini tuh nunjukin satu hal. Umur tuh kadang-kadang bukan penentu seberapa cepat orang tuh bisa belajar. Nah, selama ada rasa penasaran dan lingkungan yang support, orang bisa mulai dari kapan aja ya. Cuma gue kasihan aja ya sama orang tuanya gitu. Teman-temannya mungkin dibangunin anaknya tuh minta susu jam 6 pagi gitu, orang-orang yang lain ya. Tapi mereka dibangunin bilangnya, "Mama,

0: Martin Garrix.
1: Hey, I'm Dylan Francis.
2: Hi, this is EG.
3: Hi, this is Nina Kravitz.
4: I'm Anna Luno.
5: Hi, guys, I'm Chris Lake.
6: We are still on Paranoia. Stay close.
7: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
8: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is TRL.

0: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
2: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.